0: da yake bayyana dalilan su na mara baya ga tafiyar dan takar APM din Mr. Nuhu Dallaci shugaban wannan tawaga Alhaji Yusuf Dangada yace saboda sun gamsu da irin manufofin sa ne na kawo ci gaban jama'a shi yasa suka aminta su gana da shi
1: nan zuwa da aka yi ba an zo domin wani abu bane akwai zaure wanda take karkashi na al-registry wanda muke gudanar da zakukan mu da muke gudanarwa dukkan da farkon jami'ar PDP har kama da kai yanzu zuwa da muka zo muna wannan jami'a na Rogo shine muka yi zama muka tattauna muka ce ya kamata mu nemi dan takararmu wanda in Allah ya